0: Uite, bua le iar un. WhatsApp pe da. Share your thoughts. Thoughts. Celebrations. Celebrations. Your rants. Yeah. Care nu hana ochi famo. High points or low points. Points. Or just share your day with us via text or VN. Plus 267-391-1066. 391-1066. Bua le iar un. Iar un FM.
1: Slam some out sauce, I was cool. I don't like the talking, shot at tando boos. Why that hen shit sipping too much, totally booze. Finna watch the game, Miller, what it cools. It's been hungry, man, Jamela's pack. See, got my heat, so she's on your sprites. She wanna swallow that jango clam. I'm with Yamela, tap the jango das.
2: Ay, petrol cholo na my grind. Ay, man, jang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang

0: zazo bisimkana sishana yonke bese sikwaitonya sifika kuphenwe
1: ngoba
0: hitele ikanyiwo akashu man ikanyiwo he ese wamtsi wamtsi bakipeni mafriki twa
1: se baptots kala
0: mapeni sha abatsi bantsi betaka kuphenwe na rusetse mgaunya
1: sasetse mgaunya
0: sha